enda ngiro shunguluka tulong konde bandunda tu au tu siania na basatu eri hutala nyuma chisi dari koreka umuchiru cha muriolo ima kisabu konzerai lwebeni renda na kasendi wakabonko imuhanda uifuso awali atira ifuatiri nguma uvya songa vini vi uko mana nko wabia ivane mula wangania okonzeranga eneno mkendi wabia njomo shunguluhino nukuni utasibu wabili